wala mandegu kuaraga wondo de sey mamte de gambier yasiya kadisiya wi radio diffusion nationale tchadienne deran kra wala ik berana kra girkojia nik ngeguto passer mbaya dum ngarun per obed dia klando tamaji sila o ngaka dege ke dengam ge ake ingan kem dege nga kon dege ke dengam ga ke ki dia ga nan dege ke dengam ga ke ke dia go ko ju ko bo nga ig nan dan krang ai si ig malang ni ra se de ma ji ge malang wa ji tar ya chi ge ko ro ro tu kumbang ya mo i tum bang ka de ni ki ge gu to gu to nu do du bi o te ki ge ba wa ji kem da ye si ni kin da ga di do du bi o te ki ge do mo i te ki ge ya bo bu de nga de ka de go kon de nan do de bankra ya nu ba wa ye do tu ni a de ni le kra ye sin na ira ye se de to na to dan wurdut ni taba orona te ke singni do yi se de ke ya idu ko kale ki bari di soli kem de ki ke le ji se ke ro de te ki ge ya ramba ge ade adi de ya rak lagat nu ne mba ge ke ro de te ki ke ji de kumbang ni ni lab dan te ki ge un europe ngal to si te ki ge na ji kum ma ji soli ne kem de ke ireke dan rosi ke oji kendaka kem nda ya si o nyag malang adi rosi sada ga te bai ki ke tam ye ka tu e ji ne de ge dan no tu kumbang no tu malang ni nan dan si kra nan dan si kra ke dan gangale o nan te nan dan si kra bai oji ne ji na ya si ke ndaka ke rod te ni ada kran ton da na den si si ku so do do kos na ingi ta kem ga da bar ne congregation ye ACT o comité national bay o bay ton tabal jin ga kin jamena te a ke ke province ga te gna ra na se duma ji ga maran do yin se de ki ge wa din na jinu ba ki ge o ran ma ji ga malang ke nas kan dang na le kem ber to ta re si ga kon de ga ngam ga ji ang te ga a ke f a f l t tegu singu ku e ad tegu oni na bar na ya jog ke met tegu ge do ye sig yog malang na ira ye sed ira ku koso ngai jog ge yog malang na ira sed a ke communauté musulman ninge ta kom ge muslim ge ku buso ge singu ge re krojte rodeto ji tar ya sig nan sikra ge dan ganga leo Imbangku buso i Dr. Amin Duba. Tama majik malang na waji ke rode te dan sikra ke dan gangale komunite bagirmien ke syari bagirmi te ke gena rena ke koso ke wajin tarya de ke kendaga girko jere ke ke beli kanton sama bumu roman. Jamena te doba kumra sar buso baili mogo mayo kebite ge gune nene nun kumbang re jinde ge ran sid maji ge malang ake si mum de ge ngani ade ge nganan de ge kedengam ga ke ki jia ge nga kon de ge ke dengam ge ke jia ge ni nga kon ni ge gu to ge ke kre wajin tar ya de ge ke ndaga ake nga kon de ro ta kem te ge ge Singanan gerensi madatade ge si madbede ge madeklade ge komunite kristian ake musulman ge si de ge malang ku gora ke singne oji kemda ye si ge ku rod te kndoi ge ya ge malang ni no bata se kade iga kra kem kram majesi ge nai ray malang ni renja bo ge na kade ke as ale kalas merke tatol ta tikum tut madsi radio chadu nduma jin ne ka nubar si toksi kinji kmanno kum sit awai pak girku jara ta tok ni ngai man na jik tamte